0: Ini mana nuk ba kita pemukim ini wakil semukim buku reo
1: sitter KPYT KPYU, the voice of the Pasco Yaqui tribe.